0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: 90,1 MHz Produa FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua ya. Tentunya kita masih stay di Spada. Selamat pagi teman Produa. Gengs, Ronald mau update informasi nih untuk kamu semua di pagi hari ini ya. Terkait CKG yang menemukan 40,9% anak sekolah mengalami karies gigi nih teman-teman. Nah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat karies gigi atau gigi berlubang ini menjadi masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan pada anak sekolah. Nah, melalui program cek kesehatan gratis secara nasional, karies gigi ditemukan pada 40,9% anak yang telah menjalani pemeriksaan. Data tersebut menjadi perhatian pemerintah karena program CKG anak sekolah ini tidak hanya ditujukan untuk mendeteksi gangguan kesehatan, tetapi juga memastikan hasil pemeriksaan untuk ditindaklanjuti nih teman-teman Produa. Nah, dikutip dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan RI hingga Agustus 2026, program CKG ini telah melayani 15,2 juta siswa dari target 50 juta anak sekolah di seluruh Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan bahwa CKG anak sekolah ini menjadi pintu masuk untuk mendeteksi berbagai persoalan kesehatan sejak dini, gengs. Pemeriksaan tersebut mencakup sejumlah masalah, mulai dari gigi berlubang, anemia pada remaja putri, peningkatan tekanan darah hingga penumpukan kotoran telinga atau serumen impaksi. Nah, selain karies gigi, Kementerian Kesehatan juga menemukan persoalan gizi pada anak sekolah, di mana Indonesia masih menghadapi beban ganda masalah gizi, yakni gizi kurang sekaligus gizi lebih, di mana data CKG menunjukkan prevalensi obesitas pada anak sekolah secara nasional mencapai 7,2%. Nah, di Kota Bogor, persoalan karies gigi bahkan tercatat lebih tinggi dibandingkan angka nasional, yakni mencapai 48,79%. Di mana Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraina, mengatakan bahwa cakupan CKG di wilayah tersebut telah mencapai 49,62% melalui inovasi layanan bergerak bernama CKG Smart. Nah, Kemenkes juga mengintegrasikan hasil CKG dengan intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Pendekatan tersebut mencakup kesehatan sebelum kehamilan, masa kehamilan hingga kelahiran, kesehatan bayi di bawah 2 tahun, serta penguatan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, pada jenjang SMP dan juga SMA, pemeriksaan kesehatan dinilai penting karena menjadi kesempatan untuk melakukan intervensi terhadap kesehatan remaja sebelum memasuki fase kehamilan dan menjadi orang tua. Nah, dengan demikian, upaya pencegahan ini tidak hanya menyasar kondisi kesehatan saat ini, teman-teman Produa, tetapi juga mempersiapkan generasi berikutnya. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan kesehatan siswa. Di mana menurutnya pelaksanaan CKG di lingkungan sekolah ini membutuhkan sinergi antar sektor kesehatan, pendidikan, serta perlindungan anak, teman-teman. Nah, pemerintah berharap publikasi hasil CKG dapat meningkatkan kesadaran orang tua dan tenaga pendidik mengenai berbagai resiko kesehatan yang dihadapi anak sekolah, di mana temuan tersebut juga diharapkan mendorong penerapan pola hidup sehat di keluarga serta mengoptimalkan peran usaha kesehatan sekolah atau UKS, teman-teman. Nah, dan juga nih melalui CKG anak sekolah. Nah, pemerintah tidak hanya mengejar cakupan pemeriksaan, tetapi juga mendorong agar setiap temuan kesehatan ini dapat ditindaklanjuti nih, teman-teman. Ya, langkah tersebut ini menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas sejak usia sekolah, gengs.

yang kita tahu ya gengs ya, bahwa memang karies gigi atau gigi berlubang ini sebenarnya sangat bisa dicegah nih gengs, baik pada anak maupun orang dewasa ya kan gengs ya. Kuncinya bukan hanya rajin sikat gigi, tetapi juga mengontrol gula, fluoride, dan juga pemeriksaan gigi rutin gengs. Jadi emang kan kita dianjurkan selalu untuk menyikat gigi tuh dua kali sehari nih teman-teman Pro 2. Pagi setelah sarapan atau pagi saat bangun tidur, dan juga malam sebelum tidur nih teman-teman Pro 2. Dan juga pastikan menggunakan pasta gigi yang ada fluoride-nya nih teman-teman Pro 2, atau pasta gigi berfluoride tadi. Karena anak kecil ini cukup menggunakan pasta gigi sesuai dengan usianya, dan juga dibantu dan diawasi juga oleh orang tuanya. Jadi makanya biasa kalau kita beli pasta gigi tuh, kita beli pasta gigi tuh biasa kan bisa lihat di dia punya kemasan itu ada anjuran untuk ukuran pasta gigi untuk anak seperti apa, terus ukuran pasta giginya, bukan ukuran pasta gigi sih, ukuran pastanya untuk orang dewasa nih teman-teman Pro 2. Nah, yang paling sering adalah jangan sering memberikan makanan atau minuman yang manis pada anak. Yang paling beresiko bukan hanya jumlah gula sih, tetapi seberapa sering gigi kita ini terkena gula, gengs. Ya, dan tetapi hindari terkena gula kalau misalnya apa ya, kita mau makan yang manis-manis gitu. Nah, harus banget nih teman-teman kita memperhatikan, apalagi untuk anak-anak ya kan, gengs ya. Kalau misalnya kalian punya anak atau punya adik, nah awasi nih mereka, karena anak-anak kan pasti suka yang manis-manis ya kan, gengsnya suka permen, gulali gitu. Jadi memang itu harus diawasi sih sebenarnya teman-teman Pro 2. Nah apalagi kalau misalnya anak-anak kayak tantrum ya kan, gengsnya maunya setiap hari harus makan permen gitu, atau tidak setiap hari harus ada gulali gitu, atau minuman-minuman manis gitu. Nah itu harus kita kontrol juga tuh teman-teman Pro 2, baik anaknya kita atau mungkin adiknya kita, keponakan, atau bahkan mungkin adik sepupu, bahkan kita mengingatkan gitu teman-teman Pro 2. Nah untuk penanganan pencegahan nih teman-teman Pro 2 untuk anak-anak ya, mencegah karies gigi, yaitu hindari botol susu saat anak tidur, terutama jika berisi susu atau teh manis, jus atau minuman bermanis lainnya lah. Karena gula itu dapat menempel pada gigi selama tidur dan bisa menyebabkan early childhood caries teman-teman Pro 2. Ya sama kayak Ronald, Ronald juga punya early childhood caries, yang Ronald juga rasa sih, karena dulu sih saya ingat-ingat juga sih, dulu tuh saya paling tantrum kalau saat mama tidak belikan saya itu apa, kembang manis kah, kita bilang apa ya, kapas manis. Dulu paling senang makan itu kah, apalagi kalau misalnya pulang sekolah atau biasanya tuh itu masih dijual 1.200. So kalau pulang sekolah tuh saya simpan apa 1.000 rupiah untuk saya beli gulali, itu 1.000 dapat 2. Nah untuk itu juga pentingnya kita mengingatkan anak-anak ya, adik-adik, bahwa air putih penting sekali ya. Air putih itu sebagai minuman utama setelah makan atau ngemil ya kan gengs ya. Karena air putih juga ini dapat membersihkan sisa makanan dari mulut kita ya kan gengs. Nah untuk itu ya, periksa ke dokter gigi secara rutin, ini udah pasti sih. Mau dari kita masih kecil sampai kita udah besar kayak gini, udah dewasa ya kan gengs ya, harus tetap melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dengan rutin gitu. Apalagi biasa di masa-masa remaja, anak zaman sekarang tuh apa-apa saja pasti dimakan gitu. Bukan berarti makan kayu juga gitu Ronald. Makan apa aja. Maksudnya apa-apa sedikit yang happening langsung dibeli gitu. Wah, apa-apa yang viral langsung gercep gitu. Ya padahal atau mungkin kandungan gulanya di itu tinggi, makanan itu tinggi, atau minuman itu tinggi gitu. Ya untuk pencegahan karies gigi untuk orang dewasa sih sama ya teman-teman Pro 2, baik orang dewasa maupun lansia nih, yaitu menyikat gigi 2 kali sehari dengan pasta gigi yang berfluoride gitu. Karena biasanya ketika kita udah dewasa pastilah kita punya masalah yang namanya karang gigi gitu. Karena biasanya mungkin tidak dirutinkan ya, kita cuma sikat gigi di pagi hari saja, di malam hari kita udah tidak sikat gigi lagi gitu ya kan gengsnya. Nah itu adalah sumber utama sih yang bisa menyebabkan plak itu dia numpuk di gigi dan dia berubah menjadi karang gigi gitu gengs.
Nah, untuk penanganannya untuk orang dewasa ya, penanganan baik penanganan maupun pencegahan, ya kita bisa membersihkan sela-sela gigi setiap hari dengan dental floss. Kamu tahu dental floss itu deh, kayak bentuknya kayak benang gitu, benang gigi gitu. Atau interdental brush juga bisa. Interdental brush itu kayak ya sikat gigi otomatis gitu, teman-teman Pro 2. Nah, dan yang ketiga ini udah pasti ya, kita yang emang udah masuk usia 20-an itu memang gula nih harus kita perhatikan sekali sih, teman-teman Pro 2. Karena in this era ya, di dewasa ini tuh kita punya apa ya, makanan, minuman itu memang harus sangat-sangat kita perhatikan sekali. Di usia 20-an aja tuh ada yang sudah kena diabetes atau mungkin sudah masuk dalam pradiabetes gitu. Jadi kurangi konsumsi gula gitu, teman-teman Pro 2 ya. Kurangi konsumsi gula yang bentuknya makanan kah, minuman, intinya yang bentuk gula lah. Yang bentuk gula, yang mengandung gula lah gitu, teman-teman. Nah, ada satu hal juga yang menjadi notes untuk kita semua nih, gengs, yaitu jangan langsung sikat gigi setelah kalian, misalnya mungkin setelah muntah. Kalau misalnya kita habis muntah kan kita pengen mulut kita segar gitu ya kan, gengs ya, langsung sikat gigi gitu. Nah, padahal salah, gengs ya. Ketika kita muntah itu kan cairan asam yang keluar dari lambung ya kan, gengs ya, dan itu masih tertinggal di gigi dan harus kita bilas dulu pakai air putih ya. Jangan langsung kita menyikat gigi gitu, teman-teman Pro 2. Misalnya tunggu berjeda 30 menitan setelah kalian berkumur dengan air putih ini, teman-teman Pro 2. Nah, dan juga tidak apa ya, mengonsumsi makanan yang terlalu asam atau minuman yang terlalu asam juga gitu. Dan juga kita bisa perhatikan sih, sebagai orang dewasa pasti kita tahu lah kalau ketika kita rasa kita punya mulut kering gitu. Karena ini kebanyakan terjadi juga untuk lansia ya. Lansia itu seringkali mengalami mulut kering ya akibat obat-obatan tertentu. Ya kita tahu biasanya di usia 40-50-an ya, ada orang-orang tua kita yang memang udah ada yang konsumsi obat rutin gitu untuk menunjang kesehatan ya kan, gengs ya. Dan itu pasti obat-obatan itu bikin mulut kering gitu, gengs. Jadi air putih dan stimulasi air liur ini dapat sekali membantu, guys. Sementara konsumsi gula untuk membasahi mulut ini justru meningkatkan resiko karies. Jadi kalau misalnya kalian punya orang tua, ya Ronald mama di rumah tuh juga begitu. Ronald biasa marah kalau Ronald mama lagi makan gula-gula. Kalau Ronald bilang gini, "Ma, itu pelan-pelan, itu kadar gulanya tuh apa, makan permennya misalnya nih, hari ini mungkin satu saja gitu, tapi besok lagi kalau misalnya ulang-ulang terus ya sama aja gitu ya kan." Itu ibaratnya kita menimbun penyakit dalam tubuh gitu, teman-teman Pro 2 ya. Dan ini tidak hanya untuk lansia aja, untuk kita yang masih di usia 20-an juga ya, kita harus tetap menjaga asupan kita, punya makanan dan minuman dengan baik. Karena itu investasi sih, investasi jangka panjang sih, yaitu kesehatan ya. Nah, jadi untuk orang dewasa maupun lansia nih, kontrol gigi secara berkala itu penting, terutama jika sudah memiliki tambalan, pakai gigi palsu, gusinya menurun, atau banyak obat yang lagi dikonsumsi gitu. Itu harus penting sekali memeriksakan kesehatan gigi ya secara berkala. Ya misalnya mungkin minimal 1 bulan sekali lah, atau mungkin 2 bulan sekali lah. Ya kalau ya paling maksimal ya 3 bulan lah, untuk kita tahu nih kita punya kesehatan gigi seperti apa nih, teman-teman Pro 2. Nah, jadi untuk rumus sederhananya sih, pasta gigi harus ada fluoride-nya ya. Terus sikat gigi juga 2 kali sehari. Bersihkan juga sela-sela gigi tuh. Dan kurangi frekuensi gula. Kontrol ke dokter gigi. Itu adalah perlindungan terbaik sih dari karies gigi, teman-teman Pro 2. Dan satu hal penting nih. Nah, ini mungkin akan sangat relate juga sih untuk kita, karena Ronald juga basically pernah mengalami hal ini gitu. Yaitu jangan berbagi sendok ya. Jangan berbagi sendok misalnya dari mulut orang tua ke anak, karena bakteri penyebab karies itu dapat berpindah melalui air liur juga, gengs ya. Meskipun ini kayaknya sudah sering sekali dilakukan ketika kita masih kecil. Saya masih ingat dulu waktu masih kecil tuh, saya dengan saya mama makan 1 piring gitu. Nah, dan juga untuk sikat gigi kita udah tahu ya, sikat gigi itu bagaikan sisir. Sisir rambut, yaitu sisir dengan sikat gigi itu tidak boleh kita baku tukar dengan orang. Jadi kita punya sisir sendiri, kita punya sikat gigi sendiri juga gitu, teman-teman Pro 2 ya. Ya banyak orang yang masih menganggap itu hal sepele dengan pakai sikat sisir rambut itu bersama-sama. Padahal itu sebenarnya tidak boleh, teman-teman Pro 2 ya. Ketika kita pakai sisir rambut
terus kita kasih ke orang lain pinjam atau pakai, ya kita tidak tahu, mungkin di kita punya kepala nih mungkin ada kutu kah apakah terus pindah ya transfer nih. So itu dia teman-teman Pro 2 ya, satu informasi dari kesehatan.

0: Saya waktu saya belum kembali check up sih. Sebenarnya saya sudah harus check up sih di bulan aku, apa Agustus kemarin. Cuman belum belum sempat. Karena juga takut kah sebenarnya ke dokter gigi. Tapi sebenarnya kita jangan takut ya. Karena kalau kita ke sana akan ada tindakan gitu, sudah pastilah kita dikasih anestesi gitu. Untuk ini kan, untuk supaya kita tidak rasa sakit gitu, gengs. Karena Ronald juga pernah sudah ini, sudah apa? Sudah mahkota mahkota giginya Ronald tuh sudah di ini, sudah dikasih hancur, tinggal akarnya saja yang mau diangkat. Dan itu, kam tahu ini saya curhat sedikit nih. Depu sakit itu saya sampai ramas ibu dokter punya tangan, guys. Dia bilang, "Jangan ramas, saya punya tangan, bagaimana saya mau pegang ini?" Alat-alat. Karena saya ramas dia punya tangan. Saking saking bagaimana ya, bukan tidak sakit sebenarnya, cuman ngilu gitu. Jadi pada saat itu kan memang sapu gigi sakit toh, gengs. Ini cerita sedikit nih. Sapu gigi sakit, terus dia punya mahkota tuh juga sudah, ya bisa dalam kategori kan rusak lah. Mahkotanya tuh sudah rusak dan untuk ditambal tuh kemungkinannya tuh sudah sangat kecil. Karena dia punya kerusakan sih sudah 70%an gitu. Ya sudah kesana tuh dokter bilang gini, ya ini harus dicabut sih. Ini sudah tidak bisa ditambah lagi sih. Apalagi dia sudah masuk sampai dalam akar gitu. Ya sudah gitu. Mau bagaimana lagi? Karena memang hablang ini memang dia punya sakitnya. Memang sakit-sakit luar biasa punya nih. Ya sudah tunggu sampai dokter kasih obat dulu. Sampai saya minum berapa hari. Sampai dia tidak sakit baru kembali. Nah, kembali itu sudah dokter dia mulai suntik. Dua kali suntikan anestesi gitu. Ali itu tuh memang rasa kebas. Tidak sakit, cuman saya kayak rasa ngilu gitu. Saya rasa ngilu, kasihan nih. Saya ramas dokter punya tangan, ha cengkram dia punya tangan pakai kuku nih. Sampai dokter bilang gini, "Jangan pegang sapu tangan, bagaimana saya bisa pegang kok punya gusi kalau begini?" Dokter minta maaf ya, saya rasa ngilu sampai. Alhasil saya punya akar gigi waktu itu tidak jadi dicabut. Dan dokter bilang saya harus kembali setahun kemudian. Karena kemarin tuh cabut tuh bulan November. Saya kasih ini, kasih apa? Apa di saya punya mahkota gigi dikasih hancur kan untuk diambil akar giginya gitu. Jadi dokter bilang nanti tahun depan harus kembali lagi. Oke, jahat bilang ini nanti kayaknya ya bulan November besok ini baru nanti saya akan kembali untuk kontrol ha punya gigi lagi nih yang kemarin sudah ini. Karena ditunggu ya dia punya akar, katanya nanti dia punya akar, dia punya akar naik sendiri nih, gengs. Ya jadi kayak gitulah sedikit perjalanan soal saya punya gigi. Jadi kam yang kampung gigi nih semua masih pada bagus-bagus nih, jaga giginya kalian baik-baik, gengs. Ya, rajin sikat gigi 2 kali sehari biarpun malam kam sumbing ngantuk bagaimanapun juga, kalau kam ada sadar diri baru habis makan kah apakah harus sikat gigi di malam hari. Karena malam hari itu juga waktunya kuman mereka untuk berkembang biak nih di dalam kita punya mulut ya kan, gengs ya. Dan kalau enggak salah Ronald pernah baca juga bahwa mulut kita nih ada beribu-ribu bakteri yang hidup di dalam mulut nih teman-teman Pro 2. Jadi pastikan juga ada mouthwashnya kalian atau itu obat kumur gitu. Kemarin saya disarankan itu ini, saya kasih kam apa? Saya spill untuk kam ini dia berbahan propolis, guys. Obat kumurnya nih dia berbahan propolis jadi aman, tidak pedis ya. Karena biasa obat-obat kumur yang saya pernah coba itu juga pedis baru bikin mulut kering tuh. Tapi ini bagus, dia ada propolis, dia tidak pedis. Baru dia bisa apa membersihkan celah-celah gigi juga gitu. Ya, tapi tidak bisa mengganti dental floss. Dental floss itu penting yang kayak yang tadi saya bilang tuh, yang kayak benang-benang gitu untuk membersihkan gigi lebih dalam lagi gitu, gengs. Oh ya, dan satu hal lagi ya, jangan sembarang korek gigi ya. Kalian salah-salah korek gigi bisa jadi infeksi, guys. Apalagi kalau misalnya kena gusi gitu, wah itu udah the next level of sakit gigi nanti bakal kalian rasakan gitu teman-teman Pro 2. Jadi jangan asal korek gigi ya. Kalau mungkin ada makanan yang rasa mengganjal gitu, kalian kumur-kumur aja gitu, kumur-kumur aja pakai air hangat ya, pasti bisa kok. Okay, waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 9:55 ya. Udah mau 55. Oh, udah 55. 9:55 waktu Indonesia Timur. Desanya juga Ronald pamit menemani kamu semua di pagi hari ini. And semoga obrolan kita barusan ini teman-teman Pro 2 bisa membantu kita juga menjaga kesadaran, menjaga kesehatan gigi, menjaga kesadaran. Membantu menyadarkan untuk menjaga kesehatan gigi nih teman-teman Pro 2 ya. Sehat-sehat kalian semua ya. Jangan sampai kalian bisa sakit gigi gitu karena kalian malas gitu sikat giginya ya, gengs ya. Okay, so Ronald pamit di Spada. Nantinya kalian bakal ditemani berikutnya sama
1: kakak suci yang

0: Cantik bakal menemani kalian semua nih teman-teman. So, Ronald pamit dan selamat beraktivitas di hari Rabu ini teman-teman. Prodo yang lagi pada monit sambil pada bekerja, yang lagi pada monit sambil dalam perjalanan juga, safety drive ya. Semoga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat ya, tanpa kekurangan satu apapun. So, yups, Ronald pamit. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you. Bye-bye.
1: Produa FM.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: 90.1 teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2, ketemu lagi bareng Suci di pagi hari ini ya. Edisi hari Rabu 2 September 2026 dan Suci masih teman di kamu semua ya. Di segmen Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Timur tentunya. Di pagi hari ini Suci mengucapkan selamat pagi teman Pro 2, selamat beraktivitas di hari Rabu ini. Semoga aktivitas kamu berjalan dengan menyenangkan. Masih temani kamu juga di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 sampai nanti di jam 11 siang.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Toad FM. I could have my Gucci on. Gucci on. I go in my Louis Vuitton. Stay tuned on Toad FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: aja.
1: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware Vibe.
1: Teman terbaik kamu.

0: 探索。
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Masih di Pro2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro2 masih ditemani juga sama Suci ya. Masih temani kamu semua di siang hari ini, masih di segmen Santai Siang, teman Pro2. Teman Pro2, Detektif Conan menjadi salah satu manga dan juga anime Jepang yang populer ya, dengan kisah misteri serta karakter ikoniknya. Dan popularitas tersebut berlanjut melalui Detektif Conan The Fallen Angel of the Highway. Nah, film ini mengadaptasi karakter ciptaan Gosho Aoyama selaku penulis manga dengan Takahiro Okura sebagai penulis skenario. Seri film ke-29 ini, teman Pro2, akan disutradarai oleh Takahiro Hasui yang juga menyutradarai Detektif Conan Black Iron Submarine, teman Pro2. Nah, jadi cerita ini bermula ketika Conan, Ran, Sanoko, Kogoro, dan juga Masumi menghadiri festival sepeda motor di Kanagawa. Nah, di sana motor putih bernama Angel menarik perhatian, tapi kemunculan motor hitam misterius justru memicu rangkaian kejadian yang mencurigakan. Pengendara motor hitam yang dijuluki Lucifer itu membuat polisi kesulitan karena memang aksinya membahayakan pengguna jalan. Chihaya Hagiwara, polisi lalu lintas Kanagawa yang dijuluki Dewi Angin, kemudian berusaha menangkap pengendara misterius tersebut. Dan Conan lalu bekerja sama dengan Chihaya untuk menelusuri kaitan Lucifer dengan sejumlah kecelakaan yang mencurigakan. Nah, kasus tersebut, teman Pro2, juga membuka kembali peristiwa lama ya, yang melibatkan Naoyuki Sasaki. Detektif Conan The Fallen Angel of the Highway, teman Pro2, telah tayang perdana di Jepang tanggal 10 April 2026. Sementara itu, fan screening di Indonesia nantinya akan digelar di tanggal 5 September 2026 dan tayang reguler di tanggal 9 September 2026.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: live.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, yuk. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Eh, benar juga ya. Ngeri-ngeri.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produever, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produever. Produever.

0: Oh, jadi Pro 2 Nabila teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada kabar terbaru ya dari aktris Hayoung yang dipastikan mundur dari jajaran pemeran musim terbaru serial Netflix The Trauma Code: Heroes on Call, teman Pro 2. Nah, keputusan tersebut dikonfirmasi menjelang dimulainya proses produksi lanjutan serial tersebut nantinya di bulan Oktober mendatang. Di tanggal 1 September kemarin, sebuah media ini melaporkan kalau Hayoung ini sudah memastikan tidak akan bergabung dalam musim terbaru nanti. Dan laporan tersebut menyebut kalau Hayoung ini terlebih dahulu menyampaikan ketidakhadirannya kepada tim produksi serial tersebut. Menanggapi kabar tersebut, teman Pro 2 Netflix ini membenarkan kalau Hayoung memutuskan tidak melanjutkan keterlibatannya di dalam proyek tersebut. Pihak Netflix juga menyatakan mereka menghormati keputusan sang aktris untuk tidak tampil dalam kelanjutan serial populer The Trauma Code: Heroes on Call.
1: Pandang mataku bila kau ragu.
0: Nah, drama The Trauma Code: Heroes on Call sendiri, teman Pro 2, dirilis tahun lalu dan mengisahkan perjalanan dokter bedah trauma genius, yaitu ada Baek Kang-hyuk, yang berusaha menghidupkan kembali tim penanganan trauma berat yang memang sebelumnya mengalami berbagai kesulitan. Dan dalam drama tersebut, Hayoung ini mendapat perhatian melalui perannya sebagai perawat Chong Jang-mi di serial tersebut. Dan kemudian dirinya direncanakan kembali memerankan karakter yang sama di musim kedua dan ketiga bersama dengan jajaran pemeran utama. Dan keputusan mundur ini muncul, teman Pro 2, setelah Hayoung ini baru-baru menjadi sorotan akibat kontroversi mengenai leluhurnya. Dan kontroversi tersebut berkaitan dengan tudingan aktivitas pro Jepang yang dilakukan oleh kakek buyut sang aktris. Sementara itu, Hayoung masih memiliki proyek drama lain ya yang saat ini memang tengah memasuki tahap akhir produksi, di mana dirinya dijadwalkan menyelesaikan proses syuting drama terbaru SBS The Long Shot Trial di tanggal 3 September 2026. Sampai saat ini memang belum terdapat informasi teman Pro 2 mengenai pengganti Hayoung dalam kelanjutan serial Netflix tersebut. Dan produksi musim terbaru The Trauma Code: Heroes on Call sendiri dijadwalkan memulai proses syuting di bulan Oktober mendatang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau medhani ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Masih di Produ FM, teman terbaik kamu. Suci update lagi informasi olahraga siang hari ini, teman Produ, dilansir dari rri.co.id. Persebaya akan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga perdana Super League 2026-2027. Nah, Green Force bertandang ke Lampung nantinya di hari Sabtu 5 September 2026. Dan Bernardo Tavares menyadari laga perdana menghadirkan tantangan besar, di mana Bhayangkara Presisi Lampung FC akan tampil di hadapan pendukungnya sendiri. Dalam keterangannya, dirinya mengatakan timnya memulai Super League 5 September dan fokusnya kini mempersiapkan laga melawan Bhayangkara. Mereka kuat terutama ketika bermain di kandang. Kondisi pemain menjadi perhatian utama Tavares. Beberapa pemain masih menjalani pemulihan sehingga belum berada dalam kondisi terbaik. Sementara itu, bek Persebaya Yuran Fernandes menilai persiapan Persebaya terus berkembang, di mana intensitas latihan meningkat sebagai bukti keseriusan Bajol Ijo menyambut kompetisi. Musim lalu Persebaya gagal menang dalam pertemuan melawan Bhayangkara. Mereka imbang tandang lalu kalah di Gelora Bung Tomo.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Like tuxedo.

82, sinias Joko Anwar kembali membagikan proyek terbaru film horor Pengabdi Setan 3 Origin melalui poster terbarunya. Nah, poster tersebut 82 diunggah oleh Joko Anwar melalui akun trans pribadinya di hari Selasa kemarin 1 September 2026 sekaligus memancing rasa penasaran penonton 82. Nah, film ketiga Waralaba Pengabdi Setan tersebut memang dijadwalkan akan tayang ya di bioskop Indonesia nantinya di tahun 2027 dengan Joko Anwar sebagai sutradara. Bukan hanya menyutradarai film tersebut 82, tapi Joko Anwar ini juga kembali terlibat sebagai penulis cerita untuk memperkuat arah kisah horor tersebut. Nah, dari poster yang dibagikan ya menampilkan atmosfer gelap dan juga mencekam dengan kawasan tebing pinggir laut sebagai latar utama cerita film. Dan di poster tersebut juga menampilkan langit hitam pekat yang memenuhi visual poster, sementara judul Pengabdi Setan 3 terlihat jelas di bagian tengah poster terbaru berwarna merah. Jadi nantinya teman produ film ini akan membawa penonton ya untuk menyelami kisah masa lalu yang menjadi dasar terbentuknya mitologi Waralaba Pengabdi Setan sebelumnya. Pengabdi Setan 3 Origin ini disebut sebagai prequel yang mengungkap asal-usul perjanjian dengan iblis dalam rangkaian cerita tersebut secara jelas.

Nantinya Taman Padua kehadiran Pengabdi Setan 3 Origin melanjutkan kesuksesan Waralaba yang memang sebelumnya menghadirkan dua film horor populer Indonesia. Film pertama ada Pengabdi Setan dirilis di tahun 2017 dan memperkenalkan teror keluarga Rini kepada penonton Indonesia. Dan berlanjut ya melalui Pengabdi Setan 2 Communion di tahun 2022 sebelum kisah berikutnya baru disiapkan untuk tayang kembali.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian.

0: kesehatan bagi manusia loh.
1: Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
2: Masih di Produ Nabira, teman terbaik kamu. Teman Produ, sudah hampir jam ini ya, jam 3 sore waktu Indonesia Timur. So, ini waktunya buat Suci pamit undur diri, teman Produ. Thank you ya buat kalian sudah yang sudah pada pantengin, yang sudah pada dengerin, dan stay tune ya di area Produ Nabire. Teman Suci dari santai siang dari jam 10 sampai jam 3 ini. Setelah ini, teman Produ, kamu akan ditemani dengan Kakak Martin ya, masih temani kamu di segmen santai siang sampai jam 4 dan lanjut di segmen sore ceria sampai nanti di jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah, pukul 15 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Yeah. Sudah ada beberapa topang yang menghiasi ruang pendengaran kita semua di Santai Siang, ya, untuk kita semua. Edisi siaran 2 September 2026, ya, yang sepastinya semangat selalu untuk kita semua yang sudah melaksanakan aktivitasnya di pagi hari hingga sore hari ini.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM

Ya, dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah, yang sudah ada beberapa tembang yang Martin hadirkan ya di ruang pendengaran kita semua. Ya, di sore ceria untuk kita di hari ini ya, yang sudah kita lewati di santai siang ya. Dan ya, mudah-mudahan di sore hari ini ya, semuanya pada semangat selalu ya, yang baru pulang dari tempat aktivitasnya ya, yang sepastinya selamat sore, selamat berapa aja ya di sore hari ini ya, sehat selalu untuk kita ya. Oke, dan juga mungkin buat teman-teman yang masih menjalankan aktivitasnya ya, yang baru masuk piket biasa begitu ya, masuk sore pulang malam ya, ada juga yang masuk malam pulang pagi ya. Nah, itu buat tenaga medis ya, nah, para suster, mantri maupun dokter, dan juga buat abang-abang polisi, tentara, brimob ya, mungkin saja nantinya akan melaksanakan aktivitas di malam hari ya. Nah, sehat selalu juga untuk kalian semua ya. Nah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Oke, dan juga mungkin buat teman-teman yang lagi terbaring sakit di rumah sakit ya, maupun di klinik ya, yang sepastinya selamat sore ya, jangan lupa ya, makan, minum obat, istirahat juga yang teratur ya, agar kesehatan Anda bisa pulih kembali dengan yang baiknya. Oke, siapa lagi ya? Martin tadi ingat-ingat mau siapa tapi selupa lagi tuh ya. Oke, buat adik-adik yang sudah mendaftarkan diri ya di Bintang Radio 2026 ya. Mungkin tanggal 7 nanti ya sudah mulai ya kegiatannya. Ya. Ya, atur suaranya dengan baik ya. Jangan terlalu banyak makan yang berminyak-minyak ya. Kenapa? Ya, suara itu perlu kita jaga dengan yang baiknya. Ya, supaya toh bisa menang begitu ya. Ya toh, semua orang pasti bisa menang toh. Siapapun kita ya pasti menang ya. Tapi itu toh harus bisa kontrol suara ya. Janda pun ada lari lain, dia pun ini lagi lain. Waduh, itu bagaimana nih ya. Oke, dan juga buat saya mau sapa-sapa juga buat teman-teman panitia ya, RR Fest. Hari Jumat ya, kegiatan sudah mulai berjalan ya, menanam bibit ya, dilaksanakan nanti di Pantai Nabire ya. Nanti ada pasar murah juga ya, nantinya akan diadakan di halaman RRI Nabire ya, ada donor darah ya, dan juga nanti ada senam sehat ya. Nah, di Car Free Day nanti di tanggal 5 September, wow. Ya, buat teman-teman orang juga kan, jangan lupa datang ya. Jangan datang lagi. Maksud saya itu jangan lupa datang begitu ya. Tong senam sama-sama nanti di Car Free Day ya. Yang so pasti berlokasi di Jalan Pepera ya. Atas kerjasama RRI Nabire dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah ya. Jadi nanti kita hadir untuk Anda ya di Car Free Day 5 September 2026 ya. Ya, kegiatan itu berlangsung dalam rangka nantinya akan memperingati Hari Radio yang ke-81 ya. Ya, nantinya akan kami rayakan di 11 September 2026. Akan tahu kam tara datang kam nanti kami isa. Kenapa ada hadiah-hadiah yang nantinya akan dibagikan dari teman-teman RRI Fest untuk kalian ya di Car Free Day nantinya. Ada down price-nya ya. Saya kemarin saya bilang, aduh mudah-mudahan saya dapat kah, tapi sapu teman bilang tidak bisa, orang RRI tidak boleh ya. Ini khusus umum ya. Nah, jadi kalau kamu tara datang, aduh kupon itu banyak nanti tuh bagi kawan ya. Nah, masih ada bilang, ih Martin kok hadir ya, itu lagi ya. Martin sebenarnya aduh pengennya dinas tapi gimana ya, jadwalnya juga pas libur gitu yo. Nah, libur jadi turun dulu yo. Nah, jadi nanti tong ketemu di sana teman-teman yo. Nah.
Kan jangan lupa tanggal 5 besok tong akan ketemu di Car Free Day 2026 bersama teman-teman keluarga RRI Nabire ya. Jadi yang kam cuma dengar-dengar tompu suara itu, nanti tong ketemu di sana. Santai, Bo. Pas ada bilang, ih, Martin yang cerewet yang mana kan? Yang kepala bicara sembarang-sembarang di radio yang bikin tong selalu emosi dan dia buka kata-kata itu. Yang bikin tong seringkali naik darah, apalagi kalau dia menyiar kalau sedikit dia bicara mengenai lalu lintas. Aduh, itu macam selalu kena ditumpu hati. Yuk kah? Aduh. Berarti kalau kamu kena di hati, itu berarti kamu masih salah. Kamu harus perbaiki toh. Baik, kemarin ya, saya tidak sangka-sangka saya ketemu pendengar setia RRI di Senyum 5000, bukannya di pokoknya antara Senyum 5000 dengan kesananya sedikit senjanya apa senjanya anak kreatif. Senangnya rezeki tuh maksud saya tuh itu. Senjanya kreatif, waduh ya. Sama istri pergi beli ya, belanja di sana ya, terus ada yang tegur gitu ya. Saya juga bingung kok cuma dengar suara tahu nama gitu ya. Aduh, tapi itulah ya, salam hormat aja buat ibu dorang dan bapak ya, ya yang kalamaring yang sutegur kita ya. Dia sempat juga kemarin kasih masukan ya, dan ya ada beberapa poin yang memang mereka senang gitu ya. Nah, mereka bilang ya ada bagus kalau kau selalu bicara masalah lalu lintas di kota Nabire, karena orang di Nabire ini selalu asal bawa kendaraan tanpa tidak mematuhi peraturan, terutama bagi orang yang suka balap-balap sembarang di jalan ini toh. Nah, terus ditambah dengan yang suka melanggar rambu lalu lintas. Nah, terus bapak dan ibu dong kasih masukan juga untuk orang yang terkait apa ya, yang masih kurang punya kesadaran dalam membuang sampah sembarangan. Ah ini ya, aduh itu lagi. Itu lagi mama bapak dong yang kemarin sempat tong ketemu, dong kasih masukan, bilang adek kalau bisa sampah-sampah di Nabire ini tong juga masyarakat jangan buang sembarangan. Begitu ya, memang ada beberapa ya, kemarin dulu di Karangmulia itu ada ya beberapa kita punya orang ya, maksudnya ada orang dari luar ya yang buang sampah di jembatan dekat Prego ya. Aduh, saudara-saudara dorang, kamu stop buang sampah sembarangan kan. Nanti kalau banjir baru kamu salahkan pemerintah. Nanti ada kejadian bencana alam, kamu sendiri yang suka saling menyalahkan toh. Jadi stop dengan tumpuk kelakuan yang buang sampah sembarangan. Itu kan di situ sudah ada tumpunya TPA. Di saya rasa mungkin hampir ya, hampir beberapa titik di Nabire ini sudah ada TPA-nya ya kan, tempat pembuangan akhir sampah kan. Mungkin di masing-masing kompleks kan sudah ditaruh bak sampahnya ya. Kalau mungkin ada yang beberapa belum tersedia, ya bisa Anda langsung hubungi teman-teman di Dehalkap ya, Dinas Lingkungan Hidup ya. Bisa Anda masukkan saran di situ, Bapak di tompo kompleks ini belum ada bak sampah. Tidak apa-apa, kita kalau berikan saran yang baik untuk dorang, pasti dong akan terima toh, begitu. Malah dong akan kembali apa, saya kembali mengcross check kan begitu, di daerah mana yang belum ada bak sampah ya toh, supaya itu menjadi evaluasi untuk mereka perbaiki begitu kan. Nah, supaya mungkin ada tambahan bak sampah lagi kan begitu. Ya, jadi kamu orang jangan takut untuk memberikan masukan yang baik untuk kita punya kehidupan yang ke depan lebih sehat kan begitu. Jadi jangan kan takut, kan bicara saja begitu eh. Jadi itu poin yang memang harus kita cek stok kamu orang juga. Ya, jangan buang sampah sembarangan eh. Stop buang sampah sembarangan. Buang sampah pada titik-titik yang sudah ditaruh bak sampah begitu. Kalau di Serewi ini kan di depan SMP 5 ya, masuk lorong itu kan ada bak sampah. Terus di area Pasar Kalibobo, Karangmulia juga tuh ada bak sampah. Terus di mana lagi ya? Ada pokoknya ada beberapa titik ya di Nabire ini ada bak sampah. Ya, dan mungkin ya kalau ada dari teman-teman atau ada bapak, salah satu bapak ke bapak dinas dorang yang mungkin kerjanya di Dinas Lingkungan Hidup, ya kalau bisa bak sampah juga harus di
perbanyak begitu ya. Mungkin ya bisa dibicarakan kan seperti itu ya, supaya tompo masyarakat ini jangan buang sampah sembarangan di beda-beda kompleks toh begitu. Terus Bapak RT RW juga kamu harus turut perhatikan warga masyarakat, harus berikan sosialisasi himbauan kepada warga masyarakat kompleks di situ ya toh. Mungkin terkait dengan dorang mungkin bisa buat bak sampah secara mandiri ya toh, buat bak sampah secara mandiri di masing-masing wilayah yang ada di kompleks sekitar situ ya toh. Supaya apa? Supaya kalau dorang sudah buat bak sampah dengan secara mandiri, tinggal dorang telepon ke teman-teman di Dinas Kebersihan supaya don datang tinggal main angkut begitu. Yang penting kamu sudah kasih tinggalkan sampah basah dengan sampah kering, tinggal dorang bawa begitu toh. Itu sudah apa, saya jamin teman-teman, kalau kita semua bergandengan tangan, semua turut serta bekerja sama, saya yakin Nabire ini akan bersih ke depan yang lebih baik begitu. Tapi kalau tidak ada kerjasama antara RT, RW, lurah dan selain sebagainya, mau sampai kapan kita bicara sampai di Republik ini? Tetap barang itu akan kembali ke laptop semula, Pak. Saya kasih tahu. Tapi kalau ada kerjasama dan kekompakan yang baik, terus ada sanksi yang kita terapkan, saya jamin kita pasti akan takut untuk membuang sampah sembarangan. Karena apa? Ketika buat kesalahan, ya entah itu kita buang sampah sembarangan di wilayah orang lain, ya kita kenakan denda, ya entah itu 100.000 atau 200.000 nggak apa-apa, ya kan? Nah, ini supaya apa? Supaya wajah Nabire ini selalu dilihat dengan yang sehat, begitu teman-teman. Tidak ada yang bau-bau di Nabire, gitu. Nah, jadi ini butuh kerjasama kan begitu. Kalau tidak ada kerjasama yang baik dari antara kita dengan yang lain, ya semua ini akan jadi sia-sia, ya kan? Kita mau bicara sampah ini tidak akan pernah habis begitu. Tapi kalau kita punya kerjasama yang baik, kekompakan yang kuat, yang solid dan lain sebagainya, saya jamin sampah ini pasti akan terkendali ya, kita bisa menangani sampai itu dengan yang baiknya begitu.

Oke, 90.1 MHz kita cukupi dulu ya di sore ceria ya. Dan nanti kita melangkah di Tahukah Kau dan masih Martin hadirkan musik-musik pilihan ke ruang pendengaran kita semua untuk menemani sore Anda di hari ini.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, teman terbaik kamu, pukul 17 ya, pukul 17 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Kita cukupi dulu ya di Taukah Kok, nantinya kita akan ikuti kemudian tarhim dan azan maghrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya. Nanti kita akan kembali selepas tarhim dan azan maghrib ya, di segmen yang selanjutnya nantinya di Senjanya Anak Raja.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Pernah gak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: FM Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
4: Sore Ceria Pro2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah sudah kita ikuti kemenatar Himba Nasional Grip untuk wilayah Panabire dan sekitarnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita selalu diterima oleh Maha Kuasa. Dan kita melangkah ke segmen yang selanjutnya di Senjanya Kreatif edisi siaran 2 September 2020.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Mata ini enggan terpejam. Tak ingin hati menutup malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur diri.

di akhir nanti. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Pipe Nabire Papotengnya, kita cukupi dulu di Senja Nyana Kreatif dan nanti kita melangkah ke segmen yang selanjutnya di sesi kedua Suara Ceria untuk kita semua, ya, edisi 2 September 2020.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Produ FM.
0: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.

pukul 19.05 menit waktu Indonesia Timur. Jadi sore ceria di malam hari ini. Katakan atau kita usahakan dulu ya, nantinya di jaga malam ya. Teman-teman yang mungkin saja baru nyampe di tempat tinggal ya, atau di rumah Anda, malam berapa aja dengan kegiatan yang selanjutnya ya, nantinya kita masih temani Anda di jaga malam untuk kita semua dengan sederet musik pilihan yang masing-masing hadirkan untuk Anda semua.

0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro2FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Enter.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Pukul 20:47 waktu Indonesia Timur. Ya, Martin kayaknya harus undur diri dulu ya di ruang pendengaran kita semua. Ya, karena waktu juga sudah enggak mencukupi ya. Thank you banget atas kesetiaan teman-teman yang selalu menjadikan Pro 2 sebagai teman ya dalam memberikan informasi maupun hiburan untuk Anda semua ya. Oke, ketika masih ada kekurangan maupun kesalahan entah itu dalam memberikan informasi maupun hiburan ya, saya di sini Martin yang bertugas meminta maaf yang sebesar saya buat Anda semua. Dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan di edisi siaran 2 September 2020.

FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal

ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini ya. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa, asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman dan Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo.
2: Hai.
1: Halo, apa kabar kak?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Luar biasa. Seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
2: Betul.
1: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
2: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
1: Wow, cukup lama ya berarti ya.
2: Akhir tahun lalu.
1: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
2: Pasti, udah pasti homesick.
1: Pasti homesick ya,
2: benar-benar
1: jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
2: Iya betul.
1: Samarinda, apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
2: Udah pasti masakan rumah.
1: Asik bener sih.
2: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
1: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya, senongkrong itu berarti ya?
2: Betul.
1: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau gak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
2: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
1: Oh, tahun ini juga ya?
2: Kita sampai ya.
1: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
2: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
1: awal tahun ya. Awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
2: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga terus juga selain lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu, tapi
1: bener.
2: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh, jadi di reverse dibalik gitu kan katanya.
1: Oh iya, wow, itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
2: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu.
1: Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
2: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal kak.
1: Iya.
2: Ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
1: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
2: Bener.
1: Kan.
2: Bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
1: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerjasama sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
2: Kalau lagu ini yang pertama kali.
1: Oh pertama
2: tapi
1: kali.
2: Kalau
1: ya?
2: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
1: Oh wow. Tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya kacau
2: udah
1: pokoknya.
2: Betul. Terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih, karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
1: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
2: Bener,
1: yang sebagus
2: terus dia
1: itu
2: sibuk
1: kan.
2: Juga kan.
1: Betul.
2: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
1: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
2: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
1: Oh, seru. Okay, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
2: Ya tapi, patah hati mm-hmm. tapi kayak legowo gitu loh.
1: Hmm, oke. Okay.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
2: Halo.
1: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
2: Ceritanya tentang dua orang yang, apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya, entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya, untuk mengingat-ingat aja.
1: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
2: Ya nostalgia benar.
1: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
2: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
1: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
2: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa bahasa
1: halusnya, lawas. Halusnya.
2: Nostalgia.
1: Ya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
2: Yes.
1: Alright. Gimana? Aman suara? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
2: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi tolong aja. Jangan katain saya.
1: Enggak. Lagi live soalnya. Bercanda. Aman.
2: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
1: Orang Kalimantan asli bro. Santai aja, tenang. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
2: Betul,
1: gitu.
2: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda beda status gitu.
1: Aduh.
2: Beda status kehidupan kan bisa juga.
1: Iya benar sih.
2: Gitu sih.
1: Benar.
2: Aduh, putus lagi.
1: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya. Seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
2: Mungkin perlahan dia akan loko gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
1: Okay. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
2: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik, mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
1: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran. Tapi jangan sampai kita gak move on ya.
2: Itu dia, betul.
1: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
2: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay. untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
1: Aduh.
2: Untuk tetap bisa move on juga.
1: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
2: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
1: Bener, itu dia.
2: Tapi,
1: makanya.
2: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar Sena.
1: Masuk.
2: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
1: Oke.
2: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan genji gitu ya.
1: Bener.
2: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
1: Bener. Tapi ini ya udah kita biar fair nih. Ya udah, ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
2: Alright. Tapi jangan lupa dengerin Putar Arah ya. Jangan tengah aja.
1: Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman bro 2, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte. Yeah. Alright, tadi kita udah dengerin putar arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada dua ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak mungkin karena notasinya dari Kabar Sena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak Kabar Sena jangan dikasih ke orang lain ya,
0: langsung ngetap.
1: Iya. Gitu, okay. Terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya? Atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih?
1: Pas ini justru pas take lirik videonya. Karena kan aku bener-bener harus bener-bener
0: menjiwa, ya?
1: Mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku bener-bener kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan. Karena aku tuh kayak, aku deg-degan jujur kak.
0: Okay.
1: Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Okay. Karena masih
1: gitu tapi jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan. Sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Okay.
1: Kayak gitu karena tuh saking kayak, aduh sedih banget ya liriknya gitu. Kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak pasutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerah ku hanya lelah dan tiada yang kalah tiada yang salah juga gitu, benar-benar. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Dan bilang juga gitu.
0: Bener.
1: Tuh gak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya, I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga gak ngerti gimana caranya Kabar Sena menemukan lirik itu ya. Gitu kayak wow dewasa sekali Kabar Sena gitu.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih. Iya. Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja gak sih gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru gak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru gak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan. Okay. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh.
0: Okay.
1: Kak, jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih. Barang dan sama lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu kayak Charlotte nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngafalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya? Aku minta kirim gitu kan. Kayak, Kak tolong kirim ini nih ya. Gini, biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget Kak. Jadi pas hari H take itu tuh, aku bener-bener kayak, dia ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda. Peace. Oke, oke. Okay,
1: okay. Aduh.
0: Seru-seru-seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Karena aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu. Karena aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa apa ya, bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener, jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet gimana ya, sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda, Ma.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih apa ya, reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah enggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu putar arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, gak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi gak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan gini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan. Seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue tuh bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka ngemuterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Bener. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi gak sih Sharla tuh?
1: Wah itu udah pasti. Itu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan gak mau nyanyi pur-pur batuk aja.
0: Guys, gitu caranya ya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok, aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada putar arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang putar arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kali.
0: Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan bilang itu editan ya.
0: Ntar tiba-tiba bilang, ini AI, jangan. Enggak, ya bukan.
1: Gak, pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay?
0: Bener.
1: Lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh. Si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
1: Iya. Kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya, udah ada ya. Nah, itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin putar arah.
0: Bener, itu dia. Yang penting putar arah ya.
1: Iya, bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu. Ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja. Tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Bok, ya bebas dong. Cara-cara yang punya karya ya kan?
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya. Terutama putar arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek.
1: Di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya. Dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Sharla.
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Di album ini gue pengen refreshing gitu ya.
5: Albumnya Slang sekarang kenapa begini?
6: Ya begitu, gak ada yang lain.
7: Dijogetin aja deh, dilemesin aja.
8: Ya teman-teman kasih keleluasan buat saya.
9: Ya nanti lu mesti denger lah. This is music Slang ya gitu.
4: Peace.
10: Oh, come on. Yo.

Di zaman sekarang, rasanya hampir semua hal ingin dibagikan ke media sosial. Mulai dari pencapaian, liburan, makanan, hingga perasaan. Padahal, tidak semua kebahagiaan harus mendapat validasi dari banyak orang. Kamu setuju nggak? Kadang, momen terbaik justru yang dinikmati tanpa kamera dan tanpa unggahan. Fokuslah pada kehidupan nyata, bukan hanya tampilan di layar. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak orang melihat hidup kita, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Jadi hari ini, coba kurangi membandingkan hidup dengan apa yang muncul di media sosial. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan.

ditemani dari Janda Sangkapura nomor 23 Jayapura Teman Pro 2. Selamat malam. Sudah di pukul 22 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk kamu tentunya Teman Pro 2 yang mungkin hari ini telah menghabiskan banyak energi. Tapi percayalah Teman Pro 2, dari apa yang kamu lakukan hari ini, kamu adalah orang-orang hebat ya. Sampai akhirnya Tuhan memberikan banyak kekuatan untukmu sampai detik ini Teman Pro 2. Dan ya, karena ini menuju pukul 11, artinya ya kurang lebih 1 jam lagi Teman Pro 2 Faiza menemani malam harinya kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu juga. Walaupun program terakhir itu adalah Jazz Music Teman Pro 2. Tapi ya untuk kamu mungkin yang masih mau bercerita boleh banget Teman Pro 2 ya. Ke DM Instagram Pro 2 Jayapura ya. Dan kalau kamu menyiapkan energi Teman Pro 2 di malam hari ini, artinya kamu besok bisa ya untuk ikutan berenergi ya. Karena besok adalah gelaran RRI Fest Teman Pro 2 untuk RRI Jayapura dan juga Bintang Radio. Jadi jangan sampai kamu kelewatan ya, atau terlewati ya kesempatan spesial. Karena ini merupakan hajat menuju hari radio ya Teman Pro 2 untuk tahun 2026 ini. Jadi siap besok pagi Teman Pro 2 untuk pembukaan ya. Dan juga nanti ada donor darah, ada pasar murah ya, ada bazar UMKM dan juga pendukung untuk lomba Tari Yospan dan juga lomba Bintang Radio Teman Pro 2. Oke, Teman Pro 2 masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Faiza masih di sini sampai jam 12 malam waktu Indonesia Timur.

0: Live for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong, labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya, sepatu. Emang? Buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan Plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, for Yay Info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Drive for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh, udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nusnal kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia program Aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Sudah belum bantu teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Ketemu lagi bareng Suci ya. Siaran pagi hari ini edisi Kamis 3 September 2026. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat memulai aktivitas kalian semua teman Produa di pagi hari ini. Semoga aktivitas yang kamu lakukan di Kamis ini berjalan dengan manis tentunya. Menemani kita, menemani juga beriman kita di pagi hari ini teman Produa. Suci hadirkan dulu jazz musik selama 1 jam sampai nanti di pukul 6 pagi.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ini maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
3: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
2: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
2: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
2: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Waktunya info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, Dinas Kesehatan Kabupaten Abire menggelar rapat koordinasi, advokasi, dan sosialisasi lintas sektor dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit P2P keempat tahun 2026. Rakor ini menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergitas antar instansi dan mengevaluasi berbagai program pencegahan penyakit menular maupun tidak menular yang telah dijalankan sebelumnya. Pertemuan ini difokuskan pada upaya menyelaraskan langkah strategis agar target penanganan kesehatan dari pemerintah kabupaten, provinsi hingga Kementerian Kesehatan dapat tercapai secara maksimal. Dalam keterangannya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Abire, Silas Elias Numobogre, menegaskan bahwa jajarannya terus berkoordinasi secara intensif dengan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang tersebar di wilayah Abire. Ia menyoroti ancaman nyata dari sejumlah penyakit menular ekstrim yang hingga kini masih mengintai masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Abire. Beberapa penyakit seperti HIV, tuberkulosis, dan malaria kerap kali dipandang sebelah mata oleh sebagian warga, padahal memiliki tingkat risiko fatal yang sangat tinggi hingga mengancam keselamatan jiwa. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Komisi Perlindungan Anak Indonesia meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak generasi ketiga. Dalam keterangannya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno juga turut menghadiri acara peluncuran tersebut.

kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan hukum. Ia berharap keberadaan sistem tersebut dapat membuat layanan perlindungan anak menjadi jauh lebih efektif. Seluruh anak diharapkan mampu tumbuh serta berkembang secara optimal melalui peningkatan kualitas layanan tersebut. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini, dilansir dari rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Nah, ini kenapa aku mendadak bingung ya?
2: Gempa! Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
3: Sini dulu, masih bahaya.
2: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
4: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: audiolibrary.nri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Loh, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafasku sesak nih.
0: Iya, elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Produeva.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produeva. Produeva.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, memilih waktu olahraga yang sesuai ini bisa membantu ya seseorang menjalankan aktivitas fisik secara lebih konsisten. Nah, waktu tersebut teman Pro 2 memang sebaiknya disesuaikan ya dengan rutinitas, kondisi lingkungan dan juga kemampuan masing-masing individu. World Health Organization atau WHO melalui WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behavior menegaskan bahwa aktivitas fisik secara rutin memberikan berbagai manfaat kesehatan dan juga merekomendasikan aktivitas fisik sesuai kelompok usia. Nah, panduan tersebut teman Pro 2 bisa menjadi dasar ya untuk membangun kebiasaan bergerak secara teratur. Sebagian orang ini kebanyakan teman Pro 2 memilih pagi hari karena memang suasananya biasanya lebih tenang dan juga aktivitasnya belum padat teman Pro 2. Waktu pagi ini bisa menjadi pilihan bagi kamu-kamu nih teman Pro 2 yang ingin memulai hari dengan kegiatan fisik. Sementara itu, olahraga sore ini bisa menjadi alternatif bagi kamu mungkin teman Pro 2 yang punya kesibukan di pagi hari. Yang terpenting ini bukan sekedar memilih waktu tertentu teman Pro 2, melainkan menemukan waktu yang bisa dijalankan secara teratur. Jadi mungkin kalau kamu pagi-pagi sibuk ya, atau mungkin di pagi hari sudah harus masuk kerja, mungkin shift pagi ya, bisa meluangkan waktu di sore hari untuk berolahraga. Begitupun sebaliknya teman Pro 2, kalau kamu paginya luang, sorenya padat, bisa berolahraga di pagi hari. Nah, untuk jenis olahraganya sendiri juga teman Pro 2 bisa disesuaikan ya dengan waktu dan juga kondisi tubuh. Berjalan kaki, bersepeda, latihan kebugaran ataupun olahraga rekreasi ini bisa menjadi pilihan aktivitas fisik yang mudah dimasukkan ke dalam rutinitas teman Pro 2. Penting sekali juga teman Pro 2 untuk melakukan pemanasan sebelum berolahraga dan pendinginan setelahnya. Ini bisa dimasukkan ya dalam rutinitas, di mana tubuh ini juga perlu diberi kesempatan beristirahat agar aktivitas fisik tetap dilakukan dengan nyaman dan tidak mengganggu kegiatan lainnya. Tentunya teman Pro 2, dengan menentukan waktu yang realistis, olahraga ini akan lebih mudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Konsistensi dalam bergerak teman Pro 2 menjadi hal yang penting sekali ya untuk mendukung kebugaran dan juga gaya hidup aktif sesuai kemampuan masing-masing, sehingga jadwal olahraga bisa disesuaikan dengan aktivitas lain tanpa membuat rutinitas terasa terlalu berat dan tetap realistis untuk dilakukan dalam jangka panjang.

0: Via mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Beyond Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.beyond.co.id. Shave it. Beyond, menjadi muda.

0: Band.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Selalu saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Ini dari Tunai Gampang, ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini, bayar cepat sekarang juga.
3: Hei, kamu yang namanya Hendrik kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga, nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
6: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: Si Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Duh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa
1: dari proyek ini? 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini?
3: Jalan lurus,
1: kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
2: Tapi ngomong-ngomong,
0: rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
2: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Welcome semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Jadi Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terbaru datang dari penyanyi Yura Yunita yang merilis lagu barunya berjudul Pertiwi di hari Rabu kemarin 2 September 2026, teman Pro 2. Nah, lagu tersebut ya mengajak para pendengar untuk menyelami keberanian untuk bersuara setelah lama memilih diam. Jadi single Pertiwi ini, teman Pro 2, tidak sekedar yang menawarkan musik dan juga lirik, tapi juga menghadirkan pengalaman emosional bagi pendengarnya. Lagu ini membawa tema tentang ketakutan, kemarahan, ketidakadilan, dan keberanian menyampaikan kebenaran. Karya tersebut, teman Pro 2, ditulis oleh Don Maulana dengan notasi dari Yura Yunita. Sementara untuk aransemen musiknya digarap oleh Iwan Popo yang menghadirkan nuansa megah tanpa menghilangkan sisi emosional lagu.

Sehingga Pertiwi juga tempat kedua juga tidak diarahkan untuk memiliki satu makna yang mutlak, di mana pendengar ini bisa menghubungkannya dengan pengalaman pribadi, keluarga, perempuan yang memilih diam, sampai berbagai bentuk ketidakadilan. Nah, untuk pesan utama di lagu ini ya teman berdua, berangkat dari keberanian untuk berbicara meski rasa takut masih ada. Kebenaran menurut pesan yang dibawa lagu ini tidak selalu lahir dari suara yang paling keras. Sebaliknya teman berdua, keberanian ini bisa muncul dari seseorang yang masih gentar tetapi memutuskan untuk tidak kembali mundur.

Sementara itu Tomat Pro 2 dalam proses produksinya ya, Hyura ini berkolaborasi dengan sutradara Kathleen Malai dan juga koreografer Siko Setyanto. Dan kolaborasi tersebut menghasilkan visual yang mengedepankan emosi dengan eksekusi yang matang. Hyura juga mengajak pendengar untuk tidak buru-buru ya mencari satu kesimpulan dari karya terbarunya, di mana dirinya ini justru meminta pendengar menikmati lagu tersebut dalam nuansa yang tenang.

Melalui single ini, Yura berharap pendengar ini berani ya kembali mendengarkan suara dalam dirinya. Single Pertiwi menjadi ruang untuk mengakui ketakutan sekaligus menemukan keberanian untuk memulai berbicara.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Afro 2 FM.
1: Afro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti The Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Supoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: bia.co.id. Bia mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produ FM,
2: teman terbaik kamu. Produ FM,
3: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord, ever.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik.